Baja something eh tom ga yang energy baja something tom yang siap maka waste ga ren okay emanya nge jaywana kupi not know